Yekwadi, yende, besoka na besoka. Besoka, besoka, besoka na besoka. Kemiso mongo osu, besoka na besoka. Tumoto tomo, ukate, besoka na besoka. Mongele mongo na mama, mabendi, besoka na besoka. Mbate bane, besoka na besoka. Sous-titrage Société Radio-Canada.